0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

satu kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu lagu dari Chapel Round The Giver yang baru saja jadi aku puterin buat kamu, teman Pro 2. Di pagi hari ini masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, sampai nanti jam 10 dan kita sudah masuk di jam 7 aka request time atau pilih lagu kamu. Kamu bisa pilih lagu kamu atau request lagu favorit kamu, teman Pro 2, entah itu yang internasional ataupun yang nasional, tinggal kamu WhatsApp aja di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku di sini selalu setia buat nungguin requestan dan bakalan puterin requestan kamu, teman Pro 2 ya. Assalamualaikum pagi Bang Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bang Teni. Alhamdulillah jumpa lagi di Jumat penghujung bulan Juli. Thanks for July by Born Moon. Stay tune Young and Dumb Avril Lavigne. Tadi udah kuputerin ya buat Bang Teni dan juga buat teman Pro 2. Luar biasa ya, My Born Moon. Hari kelahiran, luar biasa. Okay. Buat kamu teman Pro 2 yang sama kayak Bang Teni gitu ya, lahirnya di bulan Juli, selamat ulang tahun ya. Besok adalah bulan Agustus, menjemput bulan kemerdekaan yang penuh semangat, teman Pro 2. Tadi pagi teman Pro 2 jam 6 udah aku puterin Avril Lavigne. Apa tadi ya? Young and Dumb kalau tidak salah, teman Pro 2. Iya betul, Young and Dumb ya. Nanti buat Bang Teni mungkin aku bakalan puterin juga lagu Avril Lavigne yang lain. Dan juga akan ada lagu dari Tulus, teman Pro 2, Teh Hijau, yang di request sama Mas Jum Trianto dari WhatsApp ya, teman Pro 2. Pokoknya nanti aku bakal puterin lagu-lagu requestan. Ya, buat kamu yang lagi pengen request, langsung aja di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sebelumnya aku puterin dulu lagu dari Selena Gomez, Benny Blanco,

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Yours Everything You Are by Hindia and Yes. Welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you banget ya teman Pro 2, kamu masih setia dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, masih barengan sama Faisal Anwar yang lagi deg-degan, gak deg-degan banget sih ya teman Pro 2, excited mungkin lebih tepatnya ya dibandingkan sama deg-degan, karena udah lama banget aku gak nonton timnas Indonesia gitu ya, setelah kemarin di AFF Hyundai Nation Cup gitu kan, Nation Cup apa sih istilahnya, iya AFF Cup lah ya teman Pro 2, berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Malam ini teman Pro 2 kamu harus nonton perjuangannya timnas Indonesia melawan Timor Leste di Thailand teman Pro 2. Kick off-nya nanti bakalan dimulai jam 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Chonburi Thailand. Ya, Indonesia datang dengan rasa penuh percaya diri tinggi teman Pro 2, pede banget karena baru aja ngalahin 5-1 Kamboja ya di laga pertama di grup A teman Pro 2. Michel Baker nih tampil luar biasa dengan cetak hat-trick, terus juga ada Sandy Walsh dan Jens Raven yang juga ikut menyumbang gol, dan kemenangan ini bikin Garuda berpeluang naik ke papan atas klasemen jika kembali meraih 3 poin malam ini teman Pro 2. Tapi walaupun lawannya Timor Leste, tetap harus waspada gitu ya teman Pro 2. Timor Leste tetap punya beberapa pemain yang patut diperhatikan seperti Paulo Galivreitas, winger yang main di Liga Indonesia bersama dengan Persebaya. Kecepatan serangan balik mereka juga jadi ancaman kalau Garuda lengah, bisa jadi kita kebobolan lebih dulu nih teman Pro 2. Satu hal yang aku suka dari gaya bermain atau mentalitas pemain Indonesia di era John Hartman teman Pro 2, beberapa kali dalam wawancara di media manapun gitu ya, mereka selalu bilang step by step, pelan-pelan. Gak cuma pemain tapi John Hartman sendiri bilang kalau kita pelan-pelan, gak ambisius tapi bukan berarti menyerahkan begitu saja. Here we go, come with me. Kita dukung aja teman Pro 2 dan doakan semoga di AFF 2026 kali ini kita bisa berhasil mengangkat trofi yang sudah diidam-idamkan sejak lama teman Pro 2.

dari Charlie Puth featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Asik. We don't talk anymore about love, but we talk about weather today ya teman Pro 2. Di jam berapa nih sekarang? Jam 8.11 menit waktu Indonesia bagian barat, di mana cuaca yang ada di Pontianak pagi ini teman Pro 2 nanti diprediksi bakalan didominasi sama awan ya. Jadi langitnya berawan pagi ya, kalau siang nanti beda lagi tuh. Suhu untuk pagi hari ini teman Pro 2 ada di angka 24 sampai 28 derajat Celcius, masih adem-adem di tengah-tengah lah ya, antara adem dan juga panas. Terus nanti menjelang siang suhunya akan meningkat sampai sekitar 32 derajat Celcius. Wadidaw! Gak cuma panas ya teman Pro 2, kalau 32 derajat sih itu artinya panasnya benar-benar bedengkang gitu kan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini ada kegiatan di outdoor, berangkat kerja gitu kan, atau juga ya terserah lah ya teman Pro 2, apapun aktivitas kamu, aku kasih tahu kalau di pagi hari ini atau siang lah ya nanti bakalan panas banget. Jadi siapin air minum yang banyak-banyak, sama jangan lupa sunscreen ya. Jangan nakal kok, pakai sunscreenmu itu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Eren Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Grande and thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Wow. Tadi aku lagi ngebahas soal AFF Championship ya teman Pro 2, buat kamu yang baru aja gabung. Dan kalau misalnya kita lihat di media sosial, entah itu di Reels ataupun di TikTok, ada tuh yang berkomentar sebulan nonton Piala Dunia terus tiba-tiba nonton AFF. Sering banget aku baca komentar-komentar kayak gitu di medsos ya teman Pro 2. Kayak ya udahlah, nggak usah ngebanding-bandingin nggak sih teman Pro 2. Ngebandingin permainannya lah, ngebandingin broadcastingnya lah, ngebandingin venue-nya lah, lapangannya lah, atmosfernya lah. Mending kalau nadanya mengkritik gitu ya teman Pro 2, ini yang kebaca justru meng-underestimate cuy. Maksudku kayak gimana ya, kita tahu semua perbedaan kualitas itu gitu ya antara Piala Dunia dan juga AFF. Kita semua tahu, tapi bedanya ada yang nuangin semuanya itu ke kolom komentar, ada juga yang menahan gak berkomentar. Ada baiknya kita komentar yang baik-baik aja gak sih teman Pro 2? Kayak lagunya The Adams, pelantur.

0: itu. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Selamat pagi teman Pro 2, Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basenga, Kak Jubata, Arus. Seperti yang tadi aku bilang teman Pro 2, kita di atau serba, topik serba ada jam 9 sampai jam 10. Kita kedatangan Dr. Isman Ramadi, Emet, OMSPOK, dan kita bakal ngobrolin soal waspada keracunan mikromolekul. Selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya dokter pagi ini?
1: Baik.
0: Baik ya dokter ya. Wow, dokter, jujur untuk tema kita pagi hari ini, saya tidak begitu menguasai. Yeah. Jadi saya butuh bantuan dokter di sini untuk nge-share ke teman Pro 2 apa sih sebenarnya bahaya dari keracunan mikromolekul. Tapi sebelumnya dokter, saya mau tanya dulu, SPOK ini spesialis kedokteran kerja ini seperti apa dokter?
1: Jadi harusnya dia, tapi saya nggak pernah pakai juga ya, harusnya dia itu kerja di perusahaan, terus membuat program kesehatan kerja, ngawasin kalau ada yang
0: sakit
1: akibat kerja.
0: Sakit akibat kerja?
1: Iya.
0: Seperti apa itu dokter sakitnya tuh?
1: Jadi dia tuh ada
0: stres gitu gak sih dokter?
1: Enggak, kalau stres enggak. Jadi dia ada work related disease, sakit yang berhubungan dengan kerja. Occupational disease, sakit karena kerja. Ya kan? Kita tangannya apa? Kita ini kan gerinda makar apa ngelubangin itu gitu.
0: Oh, iya.
1: Itu
0: iya,
1: bisa tangannya terus rusak.
0: Saya punya keluarga, dokter. Dan dia bekerja sebagai construction, pekerja konstruksi gitu. Dan sekarang pendengarannya sudah mulai sudah mulai menurun.
1: Ya, itu.
0: Mungkin hal-hal seperti ini yang dokter tangani begitu ya dokter?
1: Iya, harusnya. Jadi saya sekolah di Singapura. Mereka itu kan banyak tuh pekerja apa di pasir di mana di yang ini ya semen kan. Mereka cuma 3 tahun aja. Habis itu mereka putus hubungan kerja.
0: Udah enggak kerja di situ lagi berarti?
1: Enggak, soalnya kalau kelamaan dapat cancer. Harus nanggung.
0: Jadi yang saya simpulkan adalah batas waktunya 3 tahun.
1: Dia supaya lepas dari
0: jadi kan resiko cancer.
1: Resiko cancer itu sekitar 5 tahun. Nah, jadi dia 3 tahun dah lepas kan, pulang ke Indonesia. 2 tahun kena cancer kan. Udah nganggapnya itu datangnya dapatnya di Indonesia gitu. Padahal itu sebetulnya dapatnya di Singapura. Tapi udah bebas mereka. Jadi kalau dengan tenaga kerja asing bukan Indonesia aja, untuk semuanya itu mereka cuma 3 tahun, 2-3 tahun udah, habis itu ganti lagi supaya bebas dari tuntutan.
0: Bukan bebas dari resiko penyakit, tapi justru bebas dari tuntutan gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Singapura mungkin kalau ada pekerja yang saat dia kerja terserang penyakit akan bertanggung jawab ya dokter ya?
1: Mereka bertanggung jawab. Jadi mereka itu benar-benar kan pakai apa masker, pakai ininya, pakai pendengarannya, earplug. Itu serius mereka. Gitu supaya enggak, tapi tetap kalau udah dikerjanya di semen pasir ini kawat nih.
0: Kenapa semen saya paham, pasir nih kenapa beresiko dokter?
1: Iya, pasir kan banyak juga ininya ya, dia macam-macam juga kan. Dia itu dia pada umumnya nah ini sebetulnya masuknya tuh ke logam berat.
0: Pasir nih dokter ya?
1: Pasir, semuanya lah semen, pasir.
0: Oke.
1: Itu logam berat. Nah, itu logam berat memang jelek banget. Dua yang jelek sekali. Yang satu adalah asbes.
0: Asbes, iya.
1: Asbes itu jelek sekali. Itu di Indonesia masih banyak asbes.
0: Banyak banget. Di Pontianak pun saya masih sangat sering menemui.
1: Iya, gitu ya, dokter, itu ya. Cancer. Jadi saya pernah lihat ada berita di koran.
0: Ya.
1: Mereka di Sumatera Barat gitu, mereka mau menuntut, ya kan? Mm-hmm. Menuntut penggunaan asbes. Dalam hati saya, ini pasti berhasil nih kalau dia terusin. Cuman kan dia nggak tahu bahwa asbes itu bisa bikin kanker. Jadi pasti berhasil. Beda misalnya dengan dulu yang di Newmont. Waduh, saya masih aktif berarti 2020 ya. 2010.
0: 2010 sekarang
1: sebelumnya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Jadi dulu ada di Newmont, ya LSM lah, nuntut, ya kan? Dia bilang ada pencemaran, dia bilang merkuri. Saya bilang sama teman-teman di Sulawesi Selatan, udah jangan takut, kalau merkuri mah aman, tapi kalau dia bilang arsen, takut boleh takut.
0: Sorry, apa tadi dokter?
1: Arsen.
0: Arsen. Apa itu arsen, dokter?
1: Arsen itu yang siapa yang kopi
0: COVID,
1: bukan yang kopi cewek itu yang
0: sianida Jessica Kumala Wongso. Waduh, saya mention namanya tuh.
1: Yeah. Arsen ya.
0: Oh, itu sangat berbahaya. Itu bagian dari sianida atau
1: iya terpisah? Sianida itu arsen ya.
0: Itu arsen itu. Oh wow.
1: Jadi di kita sebetulnya nggak ada, tapi di Sulawesi Selatan bisa ada. Jadi dia kan menuntut Newmont. Newmont kan apa industri dia tuntut. Padahal sih nggak perlu takut kalau yang dituntut kan merkuri. Nggak ada merkuri.
0: Kalau saya dengar dari ceritanya dokter ini sepertinya sudah banyak pengalamannya ya dokter ya.
1: Ya zaman dulu sih.
0: 2010 masih aktif.
1: Masih terakhir.
0: 2010 sampai hari ini. Sudah pensiun berarti dokter ya?
1: Udah pensiun, sempat kerja di WHO untuk urusan AIDS.
0: WHO di Indonesia atau di?
1: WHO Indonesia.
0: WHO Indonesia.
1: Untuk urusan AIDS, cuma 3 tahun aja.
0: Berkuliah di Singapura?
1: Iya, ambil spesialisnya di Singapura. Diputihkannya di UI. Kan diputihkan kalau kita sekolah di luar tuh.
0: Baik, menarik sekali teman Pro 2. Kita akan rehat dulu sebentar dokter. Nanti di segmen kedua, tadi kan kita ngebahas tentang bahaya untuk pekerja konstruksi. Nah, selain pekerja konstruksi ini ada bahayanya gak dokter? Kayak misalnya waiters di coffee shop, atau pekerja seperti saya, penyiar, seperti Ilmi, operator. Nanti saya akan tanyakan. So teman Pro 2, buat kamu juga yang punya pertanyaan ke dokter, apapun deh soal kesehatan ya, gak soal keracunan mikromolekul aja, boleh ya di 0811 570 1018. Kita rehat sejenak, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.
3: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
4: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
3: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
4: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
3: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
4: Jadi kita bisa bantu gimana nih?
3: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
4: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Alhamdulillah.
2: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
2: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
2: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman produk, kita balik lagi di Tos Serba, topik serba ada, masih bersama dengan Dr. Isman Ramadi. Dokter, kalau tadi aku nanya soal pekerja konstruksi gitu ya, yang sudah besar potensinya untuk dapetin keracunan mikromolekul, kalau selain pekerja konstruksi, pekerja seperti apa lagi, dokter?
1: Jadi sebetulnya kalau jelek, indoor air quality-nya jelek, yang di dalam ruangan juga bisa terkena banyak racun-racunnya. Kalau zaman dulu itu selotip ngetip ngapus itu dulu, tinta itu kan, itu bisa uapnya bisa alergi.
0: Nah, selotip maksudnya gimana? Tip X.
1: Di tip X itu bisa nguap, bisa alergi.
0: Itu ada molekulnya tuh, dokter?
1: Ada. Jadi ada, dia volatile, jadi dia nguap. Nah, itu banyak sebetulnya. Deh, kalau kita lihat, sebetulnya rumah-rumah kita di Indonesia rata-rata nggak
0: bagus air quality-nya.
1: Air quality-nya nggak bagus. Jadi banyak itu sebetulnya yang...
0: Itu dipengaruhi oleh apa, dokter? Apakah karena sirkulasi yang kita buat di rumah tidak cukup? Atau emang udaranya jelek?
1: Sirkulasi terutama.
0: Oke, sirkulasi.
1: Jadi harusnya rumah itu terbuka pada pagi.
0: Kita buka jendela gitu ya, dokter ya.
1: Masuk sinar matahari itu bagus bener.
0: Oke.
1: Kalau di pagi itu dapat sinar mataharinya di pas di jendela kita ya.
0: Langsung terpapar matahari gitu ya.
1: Kalau enggak ya sore lah. Kalau mataharinya baru sore kan.
0: Bagus kah, dokter, matahari sore itu?
1: Sebetulnya enggak sebagus pagi. Cuman kalau pagi enggak dapat matahari, ya sudah lah sore.
0: Oke, jadi gitu. Kesimpulan yang dokter sampaikan sebenarnya adalah balik lagi ke sirkulasi berarti ya, dokter. Mau outdoor, mau indoor, mau pekerja konstruksi atau pekerja yang lain, tetap punya potensi terpapar yang sama gitu ya, dokter.
1: Iya.
0: Saya mau beralih ke seberapa berbahaya, dokter, molekul-molekul yang mikro ini.
1: Oke. Jadi dia menimbulkan penyakit, terus kebanyakan sih nggak berbahaya. Kalau dia mulai berbahaya kan dia cancer,
0: ya
1: gitu kan. Nah, kalau dia itu asbes, ya kan, terus arsen, terus nah yang berbahaya merkuri. Merkuri itu susah. Ada lagi yang lebih susah, PB itu lead itu timbal. Untung sekarang sudah tidak ada lagi bensin timbal kan.
0: Ya.
1: Kalau zaman dulu waktu masih ada bensin timbal, itu ciri khas kalau kita pergi ke pom bensin. Itu kalau kita periksa, lihat di matanya gini, kita tarik gini, pucat semuanya karena anemi, kurang darah,
0: anemia ya, dokter ya.
1: Karena timbal itu.
0: Timbal ini bentuknya kayak gimana ya, dokter ya?
1: Timbal itu PB kalau itunya bentuk kimianya.
0: Oke.
1: PB dia bisa cair, bisa ini, bisa padat juga. Dia ada di bensin dulu. Zaman sekarang udah dibuang semua.
0: Timbal ya, dokter. Kalau asbes nih berbahayanya gimana? Proses cancer. Berbahayanya gimana, dokter?
1: Cancer.
0: Melalui udara juga? Atau penuaian?
1: Udara.
0: Oke.
1: Kan asbesnya kita itu luntur.
0: Ke bawah gitu ya, dokter? Ya?
1: Ke bawah, kehirup sama kita. Kan biasanya di eternit tuh asbes. Eternit. Terkikis, luntur, terus ke bawah, kita hirup. Itu bahayanya banget kalau yang itu.
0: Apalagi beberapa kasus gitu ya, dokter, saya menemukan gitu ya, kalau yang rumah tuh biasanya panas dan atapnya asbes. Itu berbahaya juga berarti.
1: Lebih lagi kan.
0: Jadi dia dari atas dapat sinar matahari, terus di dalamnya pengap gitu, itu berbahaya juga berarti.
1: Iya. lebih lagi, lebih berbahaya lagi.
0: Supaya nggak bahaya gimana, dokter?
1: Dijaga kebersihannya.
0: Dijaga kebersihannya, oke. Okay.
1: Terus di...
0: Nah... Kasih ini kali ya, plafon kali ya, dokter ya.
1: Jadi agak susah sebetulnya. Mesti kita ukur. Mm-hmm. Tapi di Indonesia nggak banyak sih yang ngukur. Harusnya indoor air quality itu diukur. Hmm. Jadi seberapa bagus kualitas. Misalnya di sini nih, kita mesti ukur nih di sini nih. Dia ada nggak nih yang bikin-bikin misalnya plastik, terus ada nggak lagi yang lainnya? Hmm. Gitu. Mungkin karena kalau saya lihat bagus dibandingin tahun 2010 dulu kan, nggak ada lah sekarang mah udah bagus benar.
0: Iya, betul.
1: Tapi belum tentu, uh-uh. Ya kan? Dia bisa aja. Jadi harusnya, tapi di Indonesia nggak umum, harusnya diperiksa indoor air quality-nya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau nggak bagus ya dibagusin.
0: Mm-hmm. Ya. Kalau ngobrolin soal meteran untuk udara, yang kebayang di kepalaku adalah ini sebenarnya pekerjaan pemerintah daerah, mm, atau pemerintah lah. Mm. Tapi kalau dari jawaban dokter tadi, sepertinya kita juga harus mengukur ya.
1: Ya, indoor.
0: Mm-mm. Indoor yang kita punya ini.
1: Nah, gitu kita ya punya. Kalau partikel yang PM 2,5, PM 10, PM 100 itu pemerintah punya.
0: Ya.
1: Debu dari kebakaran hutan, mm-hmm, itu tugas pemerintah. Tapi mm-hmm, kalau indoor air quality sebetulnya masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Yang punya rumah, yang punya kantor, ya kan?
0: Masalahnya kita nggak punya alatnya, dokter.
1: Iya.
0: Gimana caranya kita tahu kualitas udara dalam rumah kita baik atau tidak, dokter? Mungkin ada jawabannya, dokter.
1: Iya. Saya sendiri nggak pernah praktek lagi. Jadi agak susah sih. Jadi paling sedikit kan kita lihat kebersihannya. Mm-hmm. Ya kan? Kalau dia bersih. Debu itu kan sebetulnya jelek. Mm-hmm. Debu itu bisa apa aja.
0: Yeah.
1: Ya kan? Nah, dijagain lah supaya nggak ada debu.
0: Oh, saya tahu gimana caranya, dokter.
1: Gimana?
0: Beberapa kali saya di dalam rumah gitu ya, ketika ada bias cahaya matahari masuk, kelihatan tuh debu-debunya
1: oh,
0: tuh.
1: Oh, iya.
0: Oh, iya. Itu. Baru kalau secara kasat mata sih nggak kelihatan ada debu ya, dokter, hmm, ya. Tapi kalau pas disinarin sama cahaya, baru deh kelihatan ada debunya. Yeah. Debunya ini yang lain kita bahas, yeah, ya, dokter ya.
1: Terus basah kan, hmm, lap basah jadi.
0: Oh iya, betul.
1: Lebih bagus tuh.
0: Kalau gitu, kalau misalnya kita lap basah tuh biasanya yang keangkat, nah itu berarti udara kualitasnya debu agak jelek ya, dokter ya.
1: Hmm. Lap basah jadi bagus juga untuk ini. Jadi banyak sih yang bisa kita kerjain tanpa alat indoor air quality, hmm, itu.
0: Oke. Okay. Lalu ini kan kita masih ngobrolin tentang seberapa berbahayanya gitu ya, dokter, hmm, ya. Bukankah tubuh kita cukup canggih untuk menahan atau memitigasi dari yang ditimbulkan bahayanya, dokter?
1: Iya. Yeah. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, kalau dikasih beban, satu saat tubuh kita udah nggak bisa lagi nahan, langsung berantakan. Awal-awal dia nahan nih. Mm-hmm. Dia buang racun, dia ini terus, tapi pada satu saat dia udah nggak bisa lagi nahan, udah broke, dia sakit
0: karena berulang gitu,
1: numpuk
0: ya, numpuk,
1: numpuk. Diabetes juga gitu sebetulnya. Diabetes itu kan karena kita numpuk karbohidrat.
0: Mm.
1: Pertama kita kuat ya kan, kita keluarin insulin. Mm-hmm. Tapi lama-lama kita nggak bisa lagi ngeluarin insulin, akhirnya broke, namanya insulin resisten. Terus tiba-tiba kita prediabetes. Hmm. Kalau itu yang paling bahaya, yang paling mengerikan dibandingkan dengan mikromolekul ya,
0: uh-huh,
1: jauh lah diabetes itu gede diabetes banget.
0: Diabetes dari gula ya, dokter ya?
1: Kenapa?
0: Diabetes dari gula ya berarti ya?
1: Iya, itu gede banget.
0: Oke, biar saya tebak dokter. Nanti dokter jawab tebakan saya betul atau tidak gitu ya. Untuk mengurai potensi bahayanya, mungkinkah bisa untuk kita melakukan gaya hidup yang sehat gitu dokter? Jadi gimana dokter?
1: Iyalah, jadi kan kayak untuk mikroplastik.
0: Setiap hari tuh kita dapat hirup udara seperti itu gitu kan?
1: Mikroplastik itu kan sampai hari ini belum ketemu nih bahayanya. Baru ditebak. Tadi tuh tubuh bisa mengkompensasi. Walaupun mungkin udah enggak lagi, kalau tadi udah kebanyakan kan. Kita enggak tahu batasnya apa. Tapi sampai hari ini masih nilai buruk kesehatannya tuh belum ketemu. Walaupun diduga bakal ada, tapi sekarang kan belum ketemu. Nah, kalau kesehatan itu, kalau mereka kan, kita lihat yang deket lah, saya sekolah di sana, walaupun baru 2010 ya, 1996-97, di Singapura, mereka kan udah menyiapkan semuanya, gitu, termasuk kayak mikroplastik apa, semua udah mereka
0: siapkan ya?
1: Siapkan gitu, jadi sudah mereka anggap ini bakal bisa berbahaya, udah mereka ini kan ada tuh kalau misalnya plastik kan reuse, diulang dipakai lagi, recycling dan sebagainya kan, 5R gitu. Nah, mereka udah lakukan
0: dari sejak 2010 deh ya dokter ya?
1: Dari 1900-an udah.
0: Oh, lebih jauh lagi berarti.
1: Lebih jauh lagi. Okay. Hasilnya baru sekarang. Mereka lima besar di dunia yang umur harapan hidupnya sudah
0: lebih panjang lagi ya.
1: 85-86. Itu semua semua hidup sehat tuh udah dikerjain. Kayak saya waktu sekolah tuh kan ada satu hari ada kuliah promosi kesehatan. Jadi kita main sandiwara. Nah, saya jadi anak kecil, anak gadis.
0: Kok bisa jadi anak gadis?
1: Yang gemuk.
0: Oke.
1: Yang gemuk. Terus saya nggak mau, ya kan? Jadi yang staff di sekolah itu ketawa terus. Dia bilang bagus sekali katanya. Jadi dia simpen itu videonya itu, jadi saja anak gadis, pokoknya nolak lah, nggak mau ngurusin badan kan, karena emaknya juga gemuk gitu. Nah itu kan sudah dari dulu itu mereka serius banget. Jarang, udah jarang yang gemuk
0: nih. Di Singapura ya?
1: Ada, tapi udah jarang.
0: Apa hubungan antara
1: gemuk
0: dan mikromolekul dokter?
1: Nah, agak jauh tapi bisa ada.
0: Agak jauh tapi ada dokter?
1: Bisa ada. Agak susah tuh kalau ilmu kedokteran itu. Jadi dia bisa berhubungan. Dia bisa cuma berhubungan tapi gak ada sebab akibat. Gitu kan. Bisa sebab akibat. Kalau sebab akibat ini yang paling susah. Di ilmu kedokteran itu, orang cari sebab akibat itu paling susah. Kenapa? Begitu dia nemuin sebab akibat, dia bisa bikin obat.
0: Oh, sih.
1: Gitu. Yeah. Jadi dia bisa bikin obat. Kalau nggak nemuin sebab akibat,
0: dia berteori.
1: Dia nggak bisa bikin obat. Terus kalau obatnya pun, dia bukan inilah. Kayak misalnya kan kalau kita demam, kan dikasih paracetamol penurun panas. Nah itu sebetulnya bukan ininya tuh, bukan obatnya. Itu hanya ngilangin gejala. Obatnya sendiri kan, kalau dia ada infeksi, ya antibiotik yang membunuh gitu. Nah, di dalam dunia kedokteran seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat ini, selalu ada hubungan. Jadi ada beberapa orang yang menganggap, ya kan, gemuk itu karena keracunan. mikromolekul. Bisa plastik, bisa apa lagi ya, saya lupa. Yang jelas karbohidrat lah ya.
0: Kalau itu, itu kita semua tahu lah ya dokternya.
1: Bisa plastik, terus merkuri juga.
0: Saya masih belum paham soal merkuri nih dokter. Merkuri ini sebenarnya bentuknya seperti apa?
1: Merkuri
0: di tanah kah, di udara kah?
1: Dia di apa? Dicari itu apa? Di apa namanya? Kalau logam sesuatu yang
0: dikeruk,
1: ya,
0: ditambang.
1: Ditambang. Nah, merkuri itu bahan tambang.
0: Merkuri, bahan tambang.
1: Terus, tadi pertanyaannya
0: bentuknya seperti apa, dokter? Yeah. Dan lingkungan seperti apa? Gitu?
1: Oke, kalau yang inorganik, inorganik tuh elemental inorganik. Jadi bukan yang bukan ada di organ di tubuh manusia. Yang inorganik itu bentuknya ya kayak itu tadi, cairan itu yang kalau di tensimeter, di apa, temperatur,
0: ya, okay,
1: kan, yang putih-putih itu, ya kan, itu yang bikin mau lihat itu stabil banget. Jadi tensi pakai itu bagus banget, dan itu sebetulnya tidak berbahaya.
0: Merkuri tidak berbahaya dok.
1: Yang itu
0: ya.
1: Kalau tidak dipanaskan. Kalau dipanaskan nguap, wah, tiba-tiba jadi berbahaya dia.
0: Oke.
1: Jadi dia masuknya lewat pernapasan. Yang tadi tuh yang ini. Nah, merkuri yang organik nggak kelihatan barangnya, tapi itu ada yang di ikan, di mana-mana. Dulu kan namanya Minamata, dia digelontorin, industri itu ngegelontorin merkuri. Merkuri kan dipakai untuk katalisator. Digelontorin, nah jadi ikan-ikan makan semua tuh merkuri, akhirnya namanya Minamata. Organik maupun inorganik merkuri, yang belajar merkuri itu cuma waktu dulu sih 20 tahun yang lalu tuh cuma 2 di Indonesia. Satu dokter, namanya sama dokter Ramadi dia, satu Isman Ramadi, cuma kami berdua. Iya, yang
0: sama-sama Isman dan Ramadi ya dokter.
1: Enggak, dia Ramadi aja.
0: Oh, gitu.
1: Jadi sama-sama tamat. Jadi merkuri itu ada dua. Ada dua, yang satu lewat makanan, 99% diserap tuh ikan-ikan yang sudah kena merkuri. Yang satu lewat
0: udara,
1: pernapasan. Itu bahaya juga kalau merkurinya nguap. Nah, tapi harus nguap dulu. Jadi itu nguap, diperiksanya di urin. Kalau yang merkuri yang makanan, diperiksanya di rambut, di kuku.
0: Apa yang terjadi, dokter?
1: Itu yang kira-kira
0: yang terpapar.
1: Berapa kadarnya?
0: Maksud aku yang terpapar,
1: terjadi.
0: Terjadi, iya.
1: Jadi kebetulan itu sebetulnya kurang lebih yang terjadi adalah gangguan saraf.
0: Di kepala?
1: Di mana-mana. Gangguan saraf yang sampai lumpuh, sampai ini. Tapi sarafnya yang dikejar sama merkuri itu.
0: Diserang, dua-dua. Ya.
1: Organik maupun inorganik sama-sama. Cuma bedanya organik pasti lewat makanan, inorganik harus lewat udara gitu masuknya. Sama-sama ininya. Kalau yang berat, berat bener. Dia yang pasti meninggal gitu, yang yang dulu yang kasus yang namanya Minamata tuh cacat meninggal gitu, berat banget itu. Tapi itu udah betul-betul merkurinya udah banyak banget itu. Nah sekarang ini kebanyakan biasanya dokter-dokter yang namanya functional medicine

0: gampang, ya kan? Jadi tinggi. Tapi karena ditakutin, saya sih termasuk yang nggak mau karena salah sedikit bisa komplikasi, malah jadi muncul semua. Tadinya belum nih, cuma oh nih ada merkuri nih, mau diambil nggak? Oh diambil. Tiba-tiba salah ininya, tiba-tiba dia nyebar, malah timbul semua.
1: Wow, berarti bingung dong harus berbuat apa dokter kalau ada merkuri di badan kita?
0: Iya, jadi harus dokter yang ahli
1: untuk keluarin merkuri tersebut ya dokter ya.
0: Spesialis saya yang benar praktek terus seumur umur tuh. Kalau saya kan abis sekolah terus nggak pernah praktek. Mesti yang namanya kedokteran kerja. Nah itu dia beberapa dia bisa mendiagnosa kalau ini ada merkuri. Biasanya gangguan saraf sebetulnya agak mudah. Ada gangguan saraf itu berat. Ya langsung ketahuan tuh biasanya.
1: Ya karena kalau sarafnya terganggu bisa kelumpuhan yang terjadi dokter.
0: Semua
1: ya?
0: Kelumpuhan, okay. Kematian. Gitu.
1: Sekarang kita berbicara soal mitigasi dulu dok, dokter, supaya kita nggak sampai di tahap harus ngebuang merkuri di badan kita. Yang kita lakukan apa dokter untuk mitigasi?
0: Iya, yeah. Kalau pemerintah kan nggak boleh ada apa temperatur yang ada itunya, terus tensimeter nggak boleh ada yang ini. Walaupun saya sebetulnya nggak terlalu ini karena itu kan inorganik ya. Jadi yang sebetulnya dulu itu 20 tahun yang lalu almarhum Kanwil Perindustrian, bapak anaknya istrinya dokter, anaknya dokter. Dia itu mengusulkan retard merkuri. Jadi kan emas udah dilapisin merkuri nih, ya kan? Udah gumpalan-gumpalan nih bawa ke Pontianak kan. Nah dia tuh ngusulin, waktu itu nggak mahal betul sebetulnya. Jadi dibakar, tapi tertutup gitu loh. Jadi dibakar nanti merkurinya jatuh lagi gitu, bisa dipakai lagi. Gitu, karena merkuri yang nggak dipakai untuk yang dibuang gitu aja itulah yang jadi racun kan.
1: Sebenarnya merkuri ini baik atau jahat sih dokter?
0: Dia nggak bisa dibilang, kalau saya bilang sih jahat.
1: Jahat ya dokter?
0: Jahat.
1: Untuk kesehatan merusak gitu ya, sifatnya dokter ya?
0: Iya. Jadi tapi untuk industri banyak dipakai kan.
1: Itulah kenapa aku menanyakan hal ini gitu dokter, kan sebenarnya jahat atau baik gitu merkuri?
0: Iya jahat, tapi untuk industri
1: baik ya.
0: Baik. Jadi nah itulah spesialisasi saya kerja, bagaimana bekerja dengan alat-alat yang jahat tapi bisa dijagain jahatnya nggak keluar. Gitu, pakai masker, pakai earplug, pakai macam-macam lah proteksi itu.
1: Ini sebenarnya jadi pertanyaan akhir saya gitu dokter. Masker, kalau kita keluar dari merkuri gitu ya, kita keluar aja deh di jalanan kota Pontianak gitu ya dokter ya, untuk bisa memproteksi diri kita butuh masker yang seperti apa gitu dokter?
0: Oke, jadi saya masuk dulu ke COVID ya.
1: Boleh.
0: Jadi waktu COVID itu ternyata yang paling efektif itu bukan masker.
1: Justru bukan masker ya?
0: Justru bukan masker, yang paling.
1: Oke, tapi apa dokter?
0: Cuci tangan.
1: Wow. Oh. Tapi kan melalui alat pernapasan mereka masuk ya dokter?
0: Iya, tapi cuci tangan ternyata. Ya kan?
1: Supaya kekebalan tubuh kita naik.
0: Kan gini nih. Ini nih ada kuman COVID nih. Ya kan? Saya pegang.
1: Ya,
0: pegang. Terus saya
1: mengusap wajah,
0: mengusap hidung.
1: Udah. Aduh, aku sering banget lagi ngusap hidung.
0: Jadi cuci tangan. Jadi biasakan cuci tangan. Ya kalau di tempat

0: Kerja mungkin lah pakai apa?
1: Sanitizer.
0: Tapi kan lebih bagus, yang paling bagus adalah cuci tangan pakai sabun. Nah itu. Yeah. Jadi cuci tangan pakai sabun ada 18 detik tuh. Udah tahu?
1: Pernah.
0: Gimana tuh?
1: 18 detik kita usap dari jempol sampai jadi punggung.
0: Pertama gini kan, terus gini.
1: Betul ya. Yeah.
0: Terus gini. Ya kan, terus gini, adalah urut-urutannya kan, lihat di daftar WHO. Nah, 18 detik, apalagi kalau di mana? Di bandara, ya kan? Padahal nggak sempet tuh 18 detik, tapi harusnya sempet 18 detik.
1: 18 detik saya rasa nggak terlalu lama lah ya untuk kita lakukan.
0: Iya, sebetulnya.
1: Tapi mungkin karena hektik mungkin orang-orang. Yeah.
0: Ada satu lagi pencegahan yang bagus banget, tapi apa susah. Latihan napas.
1: Latihan bernafas.
0: Jadi napas tuh nggak boleh mulut terbuka. Terus tarik napas dari mulut, dari hidung. Tarik napas itu lembut aja, 2-4 detik. Lepasnya 3-8 detik, panjang. Kalau gitu gak akan kena.
1: Lepasnya tetap dari hidung?
0: Tetap dari hidung, tapi 3-8 detik. Jadi itu untuk manajemen stres. Jadi kita gak akan kena diabetes tuh, karena kita gak stres, karena buang napasnya lebih panjang. Tapi tarik napasnya gak boleh terlalu lama, cukup 2-4 detik. Dan gak boleh dipaksa, gak boleh, tapi lembut aja.
1: Lembut aja ya dokter. Perilisan stres gitu ya dokter ya.
0: Oh iya, itu obat stres yang paling bagus. Obat stres yang bagus.
1: Ada stres-stres yang gak bisa dirilis hanya dengan pernapasan dokter.
0: Bisa. Bisa.
1: Harus dengan kopi juga dokter. Dokter, terima kasih sudah hadir di Pro 2 Pontianak. Saya mau kasih dokter pertanyaan satu kali aja, cuman mungkin di luar dari tema dokter. Pertanyaannya adalah untuk anak muda yang ambisius, kerjanya pol-polan, mentok siang malam, pagi kerja, tapi pengen tetap sehat, gimana tips dari dokter?
0: Satu, dia yang paling jelek itu kan duduk terlalu lama. Itu lebih jelek dari merokok.
1: Duduk terlalu lama lebih
0: jelek dari merokok.
1: Bisa jadi hook nih.
0: Jadi setiap 20 menit bangun.
1: Gitu. 20 menit bangun ya.
0: Bangun bisa cuma sekedar bangun terus duduk lagi. Bisa main-main lagi yang lain. Tapi kenapa 20 menit? Itu di spesialis lagi, sesi saya lagi. Ternyata orang itu efektif bekerja itu gak lebih dari 20 menit. Ini ya pekerjaan apa, kantor ya,
1: kantoran lah yang ngetik-ngetik ya dokter ya.
0: Gak lebih dari 20 menit. Jadi ngapain kita terusin?
1: Kenapa kita harus terus duduk gitu ya dokter ya?
0: Padahal itu bikin lebih jelek. Ya kan? Makanya kita bangun. Kita bangun, bisa gerak, tapi bangun tuh paling sedikit cuman balik lagi. Atau ambil air minum agak jauh sedikit. Gitu. Setiap 20 menit. Tik.
1: 20 menit, kerja, bangun dulu, duduk lagi, gak masalah.
0: Gak masalah. 1 menit, 1 jam, 5-10 menit jalan.
1: Selain itu dokter ada lagi gak?
0: Itu udah yang paling bagus ya.
1: Bukan berarti kita boleh merokok ya dokter ya.
0: Iya loh. Jadi itu melihat ke sini atau ini ke sini?
1: Ke sini aja dokter. Ke saya.
0: Dulu saya merokok tahun lalu. Jadi apa tadi ya, saya itu ya duduk, terus tidur.
1: Jam tidur maksud dokter?
0: Jam tidur saya masih ragu, tapi 6 jam kayaknya sih gak boleh kurang.
1: Lebih 7 jam gitu misalnya dokter, aman ya dokter ya?
0: Saya cenderungnya 7,5, tapi ada yang bilang 8-9. Tapi saya cenderungnya 6-7,5.
1: Paling minimal lah ya 6 tuh dokter ya.
0: Iya, itu bagus. Nah kalau kita gak bisa tidur itu yang harus berjuang lah. Kalau perlu minta ke, kan sekarang tuh banyak dokter-dokter yang ekspertisenya di apa, tidur.
1: Insomnia gitu ya dokter ya.
0: Karena ini ada satu dia ada obat tidur yang namanya alprazolam. Itu saya sebetulnya sebagai dokter gak boleh gitu, tapi ada psikiater yang ngomong juga gitu. Alprazolam itu bikin ketagihan. Jadi kalau makan obat tidur jangan alprazolam. Karena 7 dari pasien saya yang makan alprazolam entah kapan, 6 masih ketagihan.
1: Adiktif.
0: Adiktif. Mendingan apa, diazepam, valium. Itu enggak adiktif.
1: Bisa jadi mungkin bukan adiktif obatnya, tapi adiktif enggak bisa tidurnya, dokter.
0: Jadi gini, dua-duanya, tapi obatnya memang bikin ketagihan.
1: Oke.
0: Memang bikin ketagihan. Jadi udah susah lah kalau kita udah kena adiktif dengan alprazolam tuh. Udah setengah mati lah kita iniinnya.
1: Yang saya simpulkan berarti kalau misalnya kita gak bisa tidur lalu minum obat tidur, gak bagus dong buat badan.
0: Sebetulnya gak bagus. Sebetulnya gak bagus. Ini ada lagi yang baru saya tadi malam, tapi masih tanya, tanda tanya juga saya. Kombinasi vitamin D3 dengan B12. Nah itu katanya bagus. D3 dengan B12. D3 itu biasanya dikombinasi dengan K2.
1: Hai.
0: Gitu. Nah kalau ini sebetulnya saya ngomongnya bisa panjang bener.
1: Kita sudah cukup tidak punya banyak waktu lagi, okay, dokter.
0: Iya.
1: Jadi terima kasih dokter sudah datang di Pro 2. Terima kasih juga buat Ilmi Subhan yang sudah ada di balik layar gitu ya teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang menyaksikan, yang dengerin ini di radio mobil. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.
0: Oke.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Yeay, 101.8 FM RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodo menjelang siang ya. Dan di hari Jumat ini, aduh akhir bulan banget. Besok udah tanggal 1 lagi. Rasanya kayak gak siap teman Prodo untuk menghadapi promo ya. Karena biasanya kalau udah tanggal 1 sampai tanggal kembar, nanti teman Prodo bakalan banyak sekali promo-promo yang bisa kita nikmatin ya. Aduh, tinggal siapin dompet aja gak sih di akhir bulan ini teman Prodo. Dan di jam 10 ini, buat teman Prodo yang mau bergabung ya untuk request lagu-lagu Indonesia, silakan teman Prodo untuk gabung di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau teman Prodo juga bisa bergabung ya melalui Instagram kita di @prodo_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa langsung telepon dari WhatsApp kita, nanti bakal langsung Erna angkat deh buat requestan lagu teman Prodo. Lagu Indonesia dari jam 10 sampai jam 11, dan lagu mancanegara dari jam 11 sampai jam 12. Nah, Erna bacain dulu beberapa requestan dari teman Prodo ya. Ada Dini yang bergabung, katanya minta puterin lagunya Tulus Teh Hijau. Boleh. Memang Teh Hijau ini tuh bisa menggambarkan kalau kita sendiri tuh enggak apa-apa teman Prodo ya. Mungkin ada di antara kamu yang relate juga dengan lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Kamu boleh juga bergabung, kasih pendapat kamu teman Prodo. Lanjut lagi, ini ada siapa nih yang bergabung ya? Selamat pagi Prodo Hitlist. Selamat pagi. Izin request Remuk Anggi Carvalho dari Zulfa di Jakarta. Hai Zulfa, salam buat kakak penyiar dan The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune di RRI Digital ya kak. Oke deh, terima kasih ya Zulia sudah bergabung. Nanti Erna putarin deh lagu Anggi Remuk, requestan dari kamu ya. Lanjut lagi, satu lagi teman Prodo ya, ada yang request lagunya Yovie Widianto X Run yang cukup sudah. Boleh, habis ini teman Prodo ya bakalan kita puterin juga. Dan buat teman Prodo yang mau request, masih bisa langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Tulus Teh Hijau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
3: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
2: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
3: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
2: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Yay, teman Prado masih bareng sama Erna ya. Dan buat teman Prado yang mau request lagi lagu-lagu Indonesia, masih bisa silahkan teman Prado ya untuk gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Dan ini Erna juga mau bacain masih requestan dari teman Prado ya. Ini ada, hai kak, hai, salam kenal, aku Nokse. Bener gak aku bacanya nih ya? Mohon maaf ya kalau salah ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak, boleh, nanti kita puterin ya lagunya ya. Mau ucapin happy birthday buat Maria yang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun Maria, sehat dan bahagia selalu ya sayangku cintaku. Waduh, maaf telat ucapinnya, love you. Wah, love you more gak sih harusnya ini langsung dijawab ya. Dan buat kakak penyiar, semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini, maci banyak kakak. Oke, ini maci banyak juga ya buat Nokse ya yang sudah bergabung. Habis ini bakalan kita putarin lagunya Sumpah Mati. Selamat ulang tahun ya sekali lagi buat Maria. Lanjut lagi, ada siapa nih yang request teman Predua ya, minta putarin lagunya Last Child, Tak Pernah Ternilai. Boleh, habis ini kita putarin ya lagunya Last Child teman Predua. Satu lagi ada 3751 tuh, lagunya Govinda, minta putarin yang Terbiasa Sendiri. Salamnya buat teman Prado aja yang hari ini mungkin masih sibuk atau udah sebagian ada yang WFH. Iya, semangat ya buat teman Prado yang masih sibuk dengan pekerjaannya yang WFH. Semoga pekerjaan juga segera selesai semuanya. Oke deh, itu dia teman Prado ya. Habis ini buat kamu yang mau request lagu-lagu manca, kamu udah boleh request dari sekarang ya teman Prado ya, nanti di jam 11 bakal langsung Erna puterin. Dan kita dengerin dulu ini lagunya Selena Grace ya yang judulnya Sumpah Mati.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan gak ribet.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Requestan lagu-lagu mancanegara teman Pre 2 ya, buat kamu yang mau bergabung lagu-lagu mancanegara, silakan teman Pre 2 untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau teman Pre 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Kamu kasih tahu RR siapa penyanyinya dan juga judulnya apa. Barangkali lagu yang di request udah diputar atau udah di request sama yang lain, teman Pre 2 kamu boleh kasih opsi ya lagu lainnya. Oke deh, ini udah ada yang bergabung nih teman Pre 2 ya. 1743 minta puterin lagunya Mansion Beer, Make You Mine. Boleh, abis ini kita puterin ya lagunya ya. Lanjut satu lagi ya, dua lagi lah ya teman Pre 2 ya. Nah ini udah lama nih gak gabung nih. Salamnya buat teman Pre 2 dan pacar aku yang katanya lagi bekerja hari ini. Aku sih libur ya. Siapa tuh? Pacarnya ya, dari 2428 teman Pre 2. Minta puterin lagunya Dua Lipa, Training Session. Selamat ya buat kamu yang sedang libur hari ini. Semoga happy terus teman Pre 2. Yang masih bekerja gak apa-apa, masih ada Erna aku yang nemenin kamu teman Pre 2 ya. Lanjut satu lagi, Blackpink, Shut Down. Boleh, Shut Down lagunya dari Blackpink. Banyak sih kalau lagu Blackpink ya. Apa teman Pre 2 yang baru-baru gitu kan udah banyak sekali. Jadi mungkin buat teman Pre 2 juga yang mau request lagu-lagunya Blackpink di Pre 2 Pontianak tuh udah banyak banget, udah rame banget teman Pre 2 yang suka lagunya Blackpink. Kalau gitu Erna puterin dulu deh requestan dari teman Pre 2 ya. Ini ada lagunya Mansion Beer, Make You My

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: RRI Progo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
2: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jack, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jack.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jack. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Lah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: LL Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin

teman pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah

0: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air gak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
1: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
3: Ya kalau gak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
4: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
5: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Thank you.

0: ada. Yang jelas konser ini ditujukan untuk semua teman Yovie Nuno yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Dan Yovie Nuno mau terima kasih untuk semua dukungan dan supportnya selama ini kepada Yovie. Terima kasih semuanya.
1: Adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
2: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
1: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
2: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
1: Ya gimana? Susah nahannya.
2: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
1: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Kedua informasi buat teman Pro 2 ya, di siang hari ini informasi olahraga teman Pro 2. Ada informasi untuk atlet ya Indonesia tentunya. Ajang kejuaraan nasional bukan cuma soal berburu medali, tapi juga jadi kesempatan ya buat para atlet mengukur sejauh mana kemampuan mereka sebelum naik ke level yang lebih tinggi. Dari sini atlet bisa tahu ya apa yang masih perlu dibenahi, sekaligus membangun rasa percaya diri jelang turnamen besar. Hal itu juga dilakukan teman Pro 2 oleh pembalap sepeda Indonesia Terry Yuda. Ia menjadikan Kejurnas Trek 2026 ini sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di Asian Games 2026. Menurut Terry, kejuaraan ini penting untuk mengasah performa, mengevaluasi hasil latihan, dan memastikan dirinya siap bersaing menghadapi para atlet terbaik Asia. Nah, untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2 ya, silahkan teman Pro 2 lansir dari antaranews.com.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok, sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya,

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata, Iki yang artinya kehidupan, dan Gai yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
4: RM22 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

0: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahun Pre-2 bangga banget ya rasanya karena lagi-lagi talenta Indonesia ini berhasil menembus industri hiburan dunia. Ada Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi, teman Pre-2 ya, yang memang resmi bergabung dalam serial aksi Richer ya di musim keempat yang nantinya bakalan tayang di Prime Video di tanggal 12 Agustus ya. Agnes juga nantinya akan memerankan karakter Lila, sementara Anggun nanti berperan sebagai Amisa ya. Keduanya bahkan sudah tampil bersama para pemain utama saat peluncuran trailer di San Diego Comic Con, teman Pre-2. Ini jadi pencapaian baru juga ya, dan bisa membuktikan juga kalau karya dan talenta dari Indonesia ini tuh makin diperhitungkan di panggung internasional.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Teman-teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman-teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
7: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: konsekuensinya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba, serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Era teman Radio 2 ya. Informasi terakhir buat kamu teman Radio 2, ini ada Naura Ayu yang katanya siap tampil lebih personal ya lewat showcase-nya Cerita Penuh Cahaya yang nantinya akan digelar di tanggal 15 Agustus teman Radio 2 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta ya. Yang spesialnya ini untuk pertama kalinya Naura ikut menulis sendiri lagu-lagu di album ini. Bahkan banyak liriknya itu terinspirasi dari pengalaman pribadi dan catatan di buku hariannya. Lewat showcase ini teman Radio 2 durasinya nanti akan sekitar 90 menit ya, dengan konsep semi musikal. Naura juga ingin mengajak para penontonnya itu merasakan perjalanan hidup, perjalanan tumbuh dan sisi darinya yang memang selama ini itu belum banyak terlihat teman Radio 2. Aduh, rasanya kayak gak sabar ya. Mungkin kamu yang bisa punya kesempatan untuk ikutan showcase dari Naura Ayu nih teman Radio 2 ya, atau mungkin nanti bakalan ada online-nya. Rasanya itu bakalan seru banget ya, dan bisa berbagi pengalaman. Yang pasti nanti pasti bakalan rame juga di media sosial, karena Naura Ayu nih punya beberapa lagu yang hits juga ya teman Radio 2 di sosial media. Oke nih, kalau gitu teman Pre2, ini kan sudah jam 14.52 menit. Terima kasih ya buat teman Pre2 yang sudah menemani Erna di apa siang ya tadi ya, pagi siang sampai sore ini teman Pre2. Dan ada mungkin beberapa chat dari teman Pre2 enggak kebales nih sama Erna, mohon maaf ya teman Pre2 ya. Habis ini kamu bakal langsung ditemani sama Noval ya. Jadi pastikan deh buat teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak. Kalau gitu, waktunya buat Erna pamit teman Pre2 dari ruang dengar kamu, dan pastikan buat teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye.

0: Bye.
1: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
0: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
0: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
0: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran, semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di sini di santai. Kok di santai siang sih? Di sore ceria maksudnya teman Prodo 2. Dari jam 3 sampai jam 8 kamu bakalan ditemenin sama Dipa dengan informasi dan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani hari kamu. Ada Bang Tenny yang gabung nih di sore hari ini. Sore ceria Bang, bukan lagi santai siang. Iya. Maaf, typo dikit Bang. Aduh, biasalah ya. Ini karena cuacanya lumayan panas nih. Tapi tadi sempat turun gerimis nih teman Pro 2. Nggak tahu apakah di tempat kamu gerimis, hujan, atau malah panas banget nih teman Pro 2. Dapat informasi juga nih dari Bang Tenny, katanya di Jungkat udah hujan deras. Waduh, apakah akan hujan lokal atau hujannya bergerak ke kota Pontianak? Nggak tahu ya, nanti kita update-update lagi dah. Buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen gabung dan ngasih info di sekitar kamu sore hari ini, boleh banget langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu sore hari ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, karena habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. So, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Ibu.

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

0: Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
2: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
1: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
2: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
1: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
2: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
1: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
2: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
1: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
2: Kelakuan ya kamu, Val.
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Produa Pontianak.
1: Does My Head Look Big and This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab, sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Produa Pontianak.

0: SP.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu jadi.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetel uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke sip.
1: Kasih paham.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ellen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah, bam, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya, sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa. Karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sore ceria nih teman Pro 2 sampai jam 8 malam nanti. Dan karena sekarang udah jam 6 lewat 12 menit, kita update-update dulu nih informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya, khususnya hari ini tanggal 31 Juli 2026. Nah, aku juga udah ngecek halaman bmkg.go.id dan katanya malam hari ini kemungkinan besar akan berawan dan juga cerah berawan. Tentu saja teman Pro 2, suhunya 25 derajat Celcius dan kemungkinan ada turun hujan di malam hari nanti teman Pro 2, menjelang pergantian hari alias jam 12-an ke atas tuh teman Pro 2. Nah, sepertinya buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi bersiap-siap mau beraktivitas atau baru mau pulang atau baru mau apa berkegiatan, mungkin teman Pro 2 di malam hari ini dicek-cek lagi kelengkapan kendaraan kamu, terus juga jangan lupa bawa mantel kalau kamu pakai kendaraan roda 2, dan yang pakai kendaraan roda 4 dicek lagi kendaraannya supaya enggak bermasalah ya. Kalau sekiranya waduh banyak kurang angin nih, cari dulu tempat ngisi angin ya kan. Pokoknya jangan sampai bermasalah di perjalanan deh kalau kayak gitu. Nah, nanti habis ini Dipa bakalan info-infoin perkiraan, bukan perkiraan sih ya, informasi lalu lintas terkini di kota Pontianak dan sekitarnya. Buat kamu yang pengen share informasi lalu lintas ataupun cuaca di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo.PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
3: Ellen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Teman Prodo, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
3: Anytime, anywhere. Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo barengan di Parevanda di Sore Ceria. Dan sekarang di jam 06.31 menit, kita update dulu informasi lalu lintas terkini di kota Pontianak. Kita mulai dari Simpang Pajak Ahmad Yani. Malam hari ini terpantau ramai lancar teman Prodo 2 dari arah PCC maupun dari arah Ahmad Yani. Dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 di malam hari ini. Sementara untuk di Simpang Garuda terpantau ramai lancar juga, cuma agak sedikit padat dari arah Imam Bonjol sepertinya teman Pro 2. Terus kita beralih ke Tugu di Gulis Ahmad Yani yang malam hari ini pun terpantau ramai lancar. Kalau yang di depan Kota Baru atau di depan SPBU Bundaran Kota Baru lebih tepatnya teman Pro 2, ini malam hari ini terpantau sangat-sangat kondusif ya. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa titik yang tadi udah dipasebutin, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen nambahin informasi lalu lintas di sekitar kamu, silakan bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811570118 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
6: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Alright, 22 udah hampir jam 7 dan nanti bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Bakalan ada Angga yang memandu dan bintang tamunya ada Ola Elanor nih teman Pro 2. Nah, kalau gitu Dipas, kalian pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat yang udah dengerin Dipa dari jam 3 sore tadi ya teman Pro 2. Dan nanti di jaga malam bakalan ada Noval yang menemani kamu sampai jam 12 malam. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok masih di sore ceria, dan jangan lupa untuk selalu stay tune ya di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Chris. Chris, mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Ah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke sip.
1: Kasih paham.
3: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Juli. Dan kabarnya nanti album ini hanya memiliki durasi sekitar 36 menit 8 detik untuk total 12 lagu.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2 terhadap Pro 2 FM Jakarta.

malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom. Karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya El. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi, jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya. Life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebonjeruk, Lini juga di Kebonjeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lain dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana? Maksudnya bukan kemana sih? Makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya karena, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kuliner-kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila
1: semuanya situ. Punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu
1: betul ya puji Tuhan, alhamdulillah
0: luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: nggak seperti biasanya udahlah. Ya udahlah,
1: seperti biasa gitu ya. Gue kayak ya udahlah, kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga ya udah gue balik gitu. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri banget.
1: Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timelinenya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya,
0: okay.
1: Wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya, nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing to lose gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian, ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman Pro 2. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tanpamu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
2: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali
2: aja.
1: Ke slow pace lagi ya.
2: Kembali, betul. Gue gak punya.
1: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
2: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
1: Iya.
2: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja. Yang satu ketemu ketika gue jadi juri, ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
1: ya, akhirnya kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
2: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan nggak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
2: Yang ini gue berasa lebih jujur,
1: okay.
2: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
2: perihal yang tentang cinta,
1: okay.
2: Jadinya,
1: ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
2: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lo, gitu ya?
2: Betul.
1: Lo tuangin ke lagu, pokoknya.
2: Gue tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
2: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
2: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari
2: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
3: Seperti itu sih.
1: Iya iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
2: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, jujur karena lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
2: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
1: Okay. Sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
2: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya
2: tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
2: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus habis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi, terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
2: Betul, karena gue cuma punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
2: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
2: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
2: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
2: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi Oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
1: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
2: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang

0: juga sebenarnya kan ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Walanya mana, walanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: siap,
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Yo 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, radionya anak muda di Kalimantan Barat ya, tentunya ada di kita nih di RRI Pro 2 Pontianak barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Gimana kabarnya teman Pro 2 di Jumat kali ini? Nggak kerasa ya, kayaknya kita bakal masuk ke weekend pertama di bulan Agustus. Sudah tanggal 31 Juli dan besok adalah tanggal 1, tanggal yang diidam-idamkan sama semua orang karena gajian gitu. Kita tuh dipaksa untuk ngabisin duit apa ya ketika gajian tanggal 1, terus kemudian pas weekend juga banyak agenda-agenda yang mungkin di minggu lalu nggak kesampaian gitu. Jadi bisa kita lakukan di weekend kali ini. Pokoknya selamat menikmati malam hari ini buat kamu yang libur, istirahat yang cukup, karena ada 2 hari yang bakal menanti kamu dengan cerita-cerita seru pastinya. Eits, tapi sebelum itu aku pengen bacain satu berita menarik juga dari olahraga ya. Timnas Indonesia, klasemen Piala AFF Timnas Indonesia ke puncak usai hajar Timor Leste. Tim nasional Indonesia sukses menang 3-0 atas Timor Leste pada laga lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand pada Jumat sore tadi. Kemenangan ini membuat Indonesia melesat dari posisi 3 ke puncak klasemen Grup A dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Timor Leste pun menjadi tim pertama yang tersingkir di Piala AFF 2026. Dalam pertandingan ini, Indonesia tampil dominan. Pada menit ke-7, Indonesia mendapatkan peluang emas lewat Raihan Hanan. Namun tembakan Raihan Hanan mengenai tiang gawang dari Timor Leste. Kemudian di menit ke-8, tembakan Tom Haye juga masih bisa diblok oleh kiper Timor Leste. Menit ke-13, otak serangan Indonesia, Tom Haye dijegal keras oleh pemain Timor Leste, Jackson Flower, dari belakang. Dan alhasil, Flower diganjar kartu kuning oleh wasit. Kemudian pada menit ke-14, Indonesia mendapatkan peluang lagi lewat tim Gay Pants, namun tembakannya masih bisa diblokir oleh kiper lawan. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi nonton timnas di sore hari, aku agak kaget tuh dengan Timor Leste yang bisa nahan imbang kita di babak pertama. Kipernya jago, jujur jago banget tuh. Jadi di menit ke-21 Timor Leste harus bermain dengan 10 pemain setelah Flower mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah usai menarik Tom Hai. Kayaknya musuh banget ya sama Tom Hai. Pada menit ke-73 babak kedua, Indonesia akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat sontekan Sean Petinama. Gol berawal dari kreasi serangan yang dikirimkan oleh Tom Hai kepada Doni Tri di sisi kiri. Kemudian Doni Tri mampu mengirimkan umpan cutback kepada Sean Petinama yang berujung gol pertama untuk tim nasional Indonesia. Pada menit ke-78, Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat tendangan bebas indah Tom Hai di pojok kiri atas gawang Timor Leste. Dan pada menit ke-80, Indonesia mampu memperlebar keunggulan menjadi 3-0 lewat sontekan Michael Becker usai meneruskan umpan manja dari Ragnar Oratmangun. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang atas Timor Leste dengan skor 3-0 tanpa balas. Jujur, ketika ngelihat build up dari John Herman untuk tim nasional Indonesia, dan tadi juga aku nontonnya bareng teman-teman, ada Pak Randy, ada Bang Aldi, ada Bang Aris juga, dan teman-teman Ultras Garuda Pontianak La Grande Indonesia yang juga meramaikan di Kopiah Siang tadi. Kita sempat nobar bareng, sempat agak sedikit kecewa ya di babak pertama. Kenapa ya? Enggak biasanya loh Indonesia lawan Timor Leste babak pertama tuh enggak nyetak gol gitu. Dan alhasil mungkin racikan di ruang ganti pemain, John Herman merubah sedikit strategi. Umpan-umpan brilian dari Tom Haye memasukkan Egy di babak kedua. Itu adalah komposisi yang pas menurut aku, itu harus dipertimbangkan ketika nanti hari Senin tanggal 3 Agustus berhadapan sama Vietnam. Memperebutkan posisi juara grup artinya berat sih. Kita kan mentok-mentok kalau nggak lawan Thailand, lawan Malaysia, Filipina deh gitu, masuk di top 3 grup B. Dan dengan komposisi pemain yang
aku rasa udah punya pengalaman yang luar biasa untuk sekelas pemain timnas ya, walaupun banyak pemain-pemain naturalisasi, pemain diaspora yang main di Liga Indonesia sekarang. Dengan momentum tadi, artinya banyak hal-hal yang harus dibenahin. Setuju gak sih buat para pecinta timnas? Buat kamu yang ingin bergabung di malam hari ini, berikan komentar kamu tentang pertandingan Indonesia berhadapan dengan Timor Leste ataupun nanti di lanjutan laga berikutnya melawan Vietnam pada hari Senin ya, 3 Agustus 2026. Langsung aja kirimkan di 08 1157 0108, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tenang aja, Novel udah siapin lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu di perjalanan, dan cuaca juga kayaknya menyeluruh hujan di kota Pontianak, alhamdulillah. Artinya doa-doa yang kita panjatkan di minggu lalu dengan adanya kabut asap, panas yang luar biasa gitu kan, itu terjawab, alhamdulillah gitu. Mengurangilah polusi-polusi yang ada di kota Pontianak, biar gak terlalu panas-panas banget gitu. Oke, udah ada 3 lagu yang ngantri di playlist kita. Ada Silon Seven yang terlewatkan, ada Rumah Sakit Apa Yang Tak Bisa, dan juga ada Hope dengan Tercerna Masa. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

35 menit masih bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti, teman-teman Pro 2. Buat kamu yang suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi, nyanyi-nyanyi ketika disuruh prepare berangkat sekolah, berangkat ke kampus, atau mungkin yang lagi beres-beres rumah suka megang-megang sapu sambil nyanyi-nyanyi, nah impian kamu bakal terwujud nih. Karena sebentar lagi bakalan ada Bintang Radio Indonesia yang segera hadir di setiap kota yang ada Satker Radio Republik Indonesianya. Segera persiapkan diri kamu, cek alur pendaftarannya, terutama buat teman-teman yang ada di Kalimantan Barat. Yang di Sintang bisa daftar ke RRI Sintang, terus kemudian yang di Sambas bisa daftar ke RRI Sambas, yang Entikong juga bisa daftar ke sana, yang ke Sanggau bisa daftar ke Sanggau, atau mungkin yang domisilinya Pontianak bisa daftar langsung ke RRI Pontianak nih. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjutnya kamu bisa cek ke Instagramnya kita di PPID RRI Pontianak atau RRI Official, RRI Pro 1, RRI Pro 2, dan RRI Pro 4 Pontianak. Karena seru banget, kamu bisa wujudin mimpi kamu yang sekedar cuman suka nyanyi-nyanyi di rumah, di kamar mandi, di dapur, di kamar. Siapa tahu suara emas kamu bisa bikin kamu jadi artis terkenal di Bintang Radio Indonesia. Karena segera hadir, dan mulai dari bulan Agustus sampai ke akhir tahun banyak event-event menarik sih kalau menurut aku ya, untuk di Kota Pontianak sendiri. Jadi jangan lewatkan satupun, karena satu momen bisa ngubah hidup kamu jadi lebih berharga lagi. Boleh yang pengen request lagu di malam hari ini, yang pengen gabung cerita, langsung aja gabung bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa. Aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: RS Grup Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
3: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
3: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola. Dan waktuku habis banyak di lapangan, sampai kulitku paling gelap di sekolah.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
3: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa cepat dan banyak aku berkeringat.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu seberapa banyak waktu yang sudah kuhabiskan. Jika kamu benar-benar

kamu benar-benar ingin mengetahui. Coba dengarkan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat malam buat kamu yang masih belum tidur atau lagi di jalan pulang atau mungkin lagi rebahan sambil muterin lagu-lagu yang rasanya lebih ngerti daripada isi kepala nih ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang kelihatannya tuh sepele ya, tapi sering banget jadi penyebab perang dingin. Bukan karena orang ketiga, bukan juga karena udah gak cinta atau gak sayang, tapi karena waktu. Kenapa sih kamu tuh sibuk terus gitu? Kapan sih kita ngedate? Kapan sih kita ngobrol? Aku tuh sebenarnya cuma minta waktu kamu sebentar gitu. Kalimat-kalimat sederhana seperti ini, tapi kalau terus diulang, lama-lama tuh berubah jadi pertengkaran. Waktu tuh adalah bahasa cinta sebenarnya. Banyak orang yang bilang cinta dibuktikan lewat kata-kata. Padahal buat sebagian orang cinta itu sesederhana itu ketika kamu bisa meluangkan waktu. Enggak harus 24 jam sama-sama terus. Kadang cuma 15 menit video call, tanpa harus terburu-buru, tanpa harus kamu ngerjain ini itu. Kadang cuma nanya, udah makan apa belum gitu. Yang dicari bukan durasinya, tapi rasa kalau kita tuh masih diprioritaskan. Relate gak sih? Sibuk itu wajar gitu. Realitanya semua orang punya hidup, punya kehidupan, punya kegiatan. Ada yang kuliah, kerja, target, keluarga, teman. Jadi sibuk tuh bukan salah satu kesalahan gitu. Yang sering jadi masalah adalah ketika kesibukan gak pernah dijelaskan. Akhirnya pasangan cuma bisa nebak-nebak doang tuh. Ini lagi sibuk gak ya? Ini kesibukannya apa ya? Jadi ya buat kamu yang sering bertengkar sama pasangan kamu cuman gara-gara masalah waktu, sebenarnya itu yang harus kamu benahin gitu. Dan ada beberapa yang udah gabung barengan kita di WhatsApp kali ini ya. Ada dengan nomor ujung 6288, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini Akbar di Ayani 2, mau request lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead katanya. Salam buat istri dan anak, semoga sehat selalu. By the way, buat abang yang bacakan TKB, thanks berat katanya. Siap, siap, siap. Terus lanjut ada siapa nih? Ada, wih, ada Lara Purnama Sari. Assalamualaikum kak, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktu kakak katanya. Aman, gak ganggu kok. Aku mau izin request lagu, boleh gak? Boleh, lagu apa tuh? Silakan tulis aja langsung di WhatsApp kita. Dan buat teman-teman yang pengen request lagu juga, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Siapa tahu obrolan yang bakal aku bahas sampai di jam 12 malam ini relate buat kamu juga. Boleh banget untuk cerita, ungkapin ya unek-unek kamu yang ada di hati. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: enaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

kamu tuh berubah ya. Nah, kalimat ini nih yang sering muncul. Relate gak sih teman bro dua kalau buat kamu yang ya sering berantem sama pasangan gara-gara ini, gara-gara waktu gitu. Kalimat ini nih sering muncul gitu, padahal belum tentu berubah. Mungkin seseorang tanggung jawabnya memang lagi banyak, sayangnya pasangannya tuh gak bisa membaca isi kepala kita aja. Yang mereka lihat cuman balasan chat makin lama, telepon makin jarang, perhatian udah mulai berkurang gitu. Ribut gara-gara chat. Pernah gak kamu tuh ketika chat dibalas mungkin setengah jam atau satu jam kemudian, terus alasannya, sorry ya tadi lagi sibuk gitu. Yang satu merasa dimaklumi, yang satu merasa diabaikan. Padahal sebenarnya dua-duanya tuh lagi capek, cuman sama-sama pengen dingertiin aja sih. Itu kesimpulannya. Buat kamu mungkin ya pernah dapat pengalaman yang sama. Waktu berkualitas. Quality time bukan berarti harus liburan bareng gitu. Nonton film bareng, ngopi, jalan kaki, bahkan ngobrol sebelum tidur pun bisa jadi quality time. Yang penting ketika bersama itu tuh kita tuh bisa jadi orang yang benar-benar hadir. Nggak nyambil ada kesibukan-kesibukan yang lain, nggak sambil ngurusin kerjaan. Bukan cuman badan yang ada, tapi pikiran malah sibuk sama pekerjaan. Itu tuh yang sering mungkin jadi bahan berantem kita sama pasangan gitu ya. Perkara prioritas. Kadang yang bikin sakit hati bukan karena dia sibuk, tapi karena dia selalu punya waktu yang lain. Main game bisa, nongkrong bisa, scrolling TikTok bisa berjam-jam. Tapi buat pasangan selalu nanti tuh katanya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

aduh lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat, itu sana tau. Ih, si iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Ih, astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Murphy Radio, teman bro dua, di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu. Kita lanjut ya, apa yang menyebabkan kamu tuh kadang berantem sama pasangan perkara waktu gitu. Jangan hitung-hitungan. Kalau hubungan udah mulai hitung-hitungan, kayak misalnya aku udah chat kamu 3 kali loh, aku udah selalu telpon kamu duluan gitu, aku terus nih yang ngalah. Biasanya hubungan udah mulai terasa melelahkan. Karena cinta tuh berubah jadi perlombaan gitu, kayak adu kompetitif siapa yang paling banyak, siapa yang paling sering. Dan ya enggak untuk diperdebatan lah yang hal-hal seperti hitung-hitungan berapa kali ngechat, berapa kali nelpon gitu. Jangan sampai ya teman pro 2. Selanjutnya mungkin capek menunggu. Ada orang yang enggak marah tapi dia cuman diem gitu. Bukan karena enggak peduli tapi karena udah terlalu sering menunggu. Menunggu chatnya dibalas, nunggu dijemput, nunggu diluangkan waktu. Dan sebenarnya menunggu itu melelahkan. Capek loh teman pro 2. Nunggu orang yang emang benar-benar kita jadiin prioritas. Ketika dia lagi sibuk kita ngerti, tapi kenapa ya ini kok sibuk terus gitu, kapan ya punya waktu untuk aku. Dan kadang orang-orang seperti ini itu tuh marahnya gak meledak gitu, tapi cuman yaudah diem. Artinya ketika orang seperti ini udah diem, itu tandanya udah marah besar sih teman pro 2. Tidak semua orang butuh waktu yang sama. Ada yang cukup chatting 5 menit sehari, ada yang butuh ngobrol 1 jam. Gak ada yang salah sebenarnya, yang penting saling tahu kebutuhan kita masing-masing gitu. Karena cinta bukan soal memaksakan, tapi tuh saling memahami. Asik, memahami gak tuh? Sebelum kamu memahami orang lain, alangkah baiknya ya kamu paham dulu dengan diri kamu tuh seperti apa, sebelum kamu belajar memahami lebih dalam perasaan orang lain. Waktu tidak bisa diulang. Uang bisa dicari, barang mungkin bisa dibeli lagi, tapi waktu yang udah lewat enggak semuanya bisa diputar ulang. Makanya jangan sampai kita baru sadar pentingnya seseorang ketika waktunya tuh udah habis. Ketika orang itu udah hilang, ketika orang itu udah bahagia sama orang lain, atau mungkin ketika orang itu sudah tidak menjadikan kamu sebagai prioritasnya. Nyesal tuh belakangan, kalau di awal tuh namanya pendaftaran. Terus pertengkaran yang berulang. Nah, lucunya banyak pasangan ribut dengan topik yang sama. Kayak permasalahin, ya kamu sibuk, kamu gak ada waktu, kamu berubah. Selesai baikan, besok berantem lagi gitu. Bukan karena gak cinta, tapi akar masalahnya tuh belum selesai, belum dapat gitu. Belum dapat win-win solution. Ketika ada masalah lagi, usahakan masalah yang lama tuh tidak harus diungkit-ungkit kembali gitu. Makanya banyak orang yang menetapkan prinsip ketika ada masalah ya udah selesain hari ini ya gitu. Dan ketika ada masalah selanjutnya, masalah itu gak perlu kita bahas lagi gitu. Itu menurut aku win-win solution yang ya harus kamu pertimbangkan juga sama pasangan kamu. Gak semua orang bisa nerima. Ada juga orang yang sulit memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu. Atau gambaran kotornya ketika mungkin kamu pernah ketahuan selingkuh gitu. Terus kemudian kamu balikan, kamu baikan, dan ketika berantem, ya orang yang ngerasa tersakiti bakal mengungkit hal-hal itu gitu. Minta waktu bukan berarti posesif. Nah, ini salah satu hal yang penting juga sebenarnya. Kadang seseorang itu tuh cuman pengen ditemenin gitu, bukan ngatur hidup pasangannya. Kalau pasangannya bilang aku kangen nih sama kamu, belum tentu dia tuh manja. Mungkin dia cuman lagi butuh ditemenin, butuh teman cerita, butuh teman nongkrong, butuh teman untuk bertukar pendapat gitu. Orang tuh kebanyakan nganggap kalau kebanyakan minta waktu tuh adalah hal yang posesif gitu. Padahal enggak gitu. Cuman stigma dan mindsetnya aja tuh harus diubah. Sebenarnya kayak gitu sih. Ini udah kayak paling bener aja yang ngasih tahu orang nasihat-nasihat tentang percintaan. Emang percintaan gak udah betul kepala gitu. Ya namanya juga konsumtif masyarakat gitu ya. Cinta tuh perlu dijadwalkan. Emang sih terdengar aneh juga, tapi pasangan yang sama-sama sibuk kadang memang harus menjadwalkan waktu. Misalnya kamu adalah karyawan korporat gitu, kerja di perusahaan A yang dapat waktu liburnya cuman di hari Minggu misalnya. Nah, pasangan kamu juga sama tuh, pekerja korporat di perusahaan B. Otomatis jadwalnya udah sama-sama tahu dong. Masa sih pasangan gak dikasih tahu jadwal gitu? Ini loh aku libur hari ini, aku senggang kayaknya di minggu-minggu ini. Nah, ketika kamu udah menemukan waktu-waktu senggang itu, ataupun mungkin dari awal bulan misalnya kamu udah punya planning untuk liburan, ya sesekalilah kamu ngeluangkan waktu ya untuk sama-sama membahagiakan perasaan kalian gitu. Kerja, kerja, kerja, ingat kita tuh juga punya hati yang harus dibahagiakan. Cih, keren. Jangan nunggu meledak. Ini juga gak kalah penting. Komunikasi tuh jangan nunggu emosi yang ada di dalam hati kamu tuh penuh gitu. Kalau semuanya kamu pendam, semuanya kamu diemin, semuanya kamu gak ceritain gitu, sekali keluar, yang terluka tuh bukan cuman pasangan, tapi hubungan kamu juga bakalan jadi korban gitu. Dengan adanya kamu udah nyimpan unek-unek, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika ada hal-hal yang memicu pertengkaran di hubungan kamu, semuanya bakal diungkepin sih. Dan itu yang bisa ngebuat apa ya, hubungan tuh kayak retak pelan-pelan gitu. Ibaratnya gelas aja sih. Gelas kalau kita pecahin mungkin ada yang bisa dibenerin, tapi ketika dibenerin itu tuh gak sama dengan bentuk aslinya waktu belum rusak gitu ya. Kertas aja deh, kertas misalnya kamu remukin gitu, terus kamu rapiin lagi, bentuknya masih utuh, tapi tuh gak sebagus awal sebelum diremukin. Wih, si paling puitis nih. Lanjut ya, kadang yang dicari cuman kepastian. Banyak orang yang sebenarnya tuh rela untuk menunggu. Asal tahu kapan aja tuh. Asal nanti malam kita ngobrol ya. Buat kamu nih ya, yang sering janjiin pasangan kamu, ntar weekend kita keluar ya, ntar Sabtu atau Jumat kita nonton ya gitu. Atau mungkin nanti kita nonton Spider-Man yang baru ya gitu. Atau nanti kita ngedate ya, atau mungkin kita nanti CFD jalan ke taman. Sekalinya kalimat itu udah dipegang sama pasangan kamu, itu menjadi harapan sih untuk seseorang gitu. Ketika hari H, ternyata kamu yang tiba-tiba batalin janji, atau kamu yang masih sibuk sama kerjaan kamu, ada inilah, ada itulah. Wah, kayak shoot movie-nya Madan jadinya. Terus, jangan menang sendiri. Saat bertengkar, jangan sibuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Cari tahu kenapa pasangan udah mulai merasa kehilangan. Entah kehilangan komunikasi, entah kehilangan rasa kepercayaan, entah kehilangan waktu. Karena hubungan tuh bukan soal menang atau kalah, tapi soal tetap bersama-sama nih. Ada satu lagu yang cocok dengan tema pembahasan kita di malam hari ini ya. Lagu yang katanya kemarin tuh band titipan. Buat orang-orang yang ngerasa kayak ini band titipan loh, ini band ini jelek loh, ini kayaknya gak kena deh, udah berarti itu bukan selera kamu gitu kan. Kita tuh gak berhak untuk ngejudge karya orang. Ya emang kita siapa sih berani ngejudge karya-karya orang gitu, Bon Jovi atau Kurt Cobain gitu. Enggak kan. Kita tuh ya mungkin buat orang-orang yang ngejudge belum tentu punya karya sebagus ini gitu. Jadi ketika ada karya-karya orang yang menurut kamu nggak masuk di kuping atau sulit untuk diterima, ya udah gitu kan. Artinya pasarnya nggak kena ke kamu. Itu tuh. Jangan kebiasaan ngejudge hal-hal yang dibikin sama orang, karena kita nggak tahu proses yang mereka jalanin berapa lama untuk menghasilkan suatu karya. Inilah dia Biru Baru, Jika Kamu Benar-Benar Mengenalku.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
2: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air, bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola, dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa cepat dan banyak aku berkeringat.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku,
2: aku tahu seberapa
1: banyak waktu yang kamu sudah menghabiskan. Jika kamu

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu, aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Entah kenapa kalau Sal Priadi bikin lagu itu tuh ngebuat orang jadi kayak, kenapa ya liriknya bisa sedalam ini? Bisa bikin orang gagal move on. Parah nih si Sal nih. Oke, teman Bro 2, kayaknya perjumpaan kita udah harus berakhir gitu ya. Dan ada beberapa penutup lah di malam hari ini dengan tema yang aku bawain tentang kenapa kamu sering bertengkar dengan pasangan kamu perihal waktu gitu. Kalau cinta itu ibarat tanaman, waktu adalah airnya. Nggak perlu banjir setiap hari, tapi jangan juga kamu biarkan kering terlalu lama. Semoga malam ini kita bisa sama-sama belajar bahwa seseorang tuh nggak selalu minta banyak gitu. Kadang dia cuma minta ingin merasa tetap dipilih, diingat, dan juga diluangkan gitu. Terima kasih udah nemenin aku di malam hari ini. Kalau ada satu orang yang tiba-tiba muncul di kepala setelah obrolan atau lagu Sal Priadi ini, mungkin emang udah waktunya untuk kamu lupakan. Selamat malam, jaga hati, jaga komunikasi, dan jangan lupa sebelum tidur bilang terima kasih sama orang yang masih memilih bertahan bersama kamu di hari ini. Aku Nopal Ripki, pamit dari ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Toby, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

teman Produa, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Tentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Yeay, 101,8 FM RRI Pradu Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pradu, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini. Teman Pradu, gimana kabar kamu di hari Sabtu ya teman Pradu? Semoga hari ini masih terus semangat, karena tadi malam juga sempat hujan. Harusnya pagi hari ini udara juga udah semakin nyaman teman Pradu, karena habis hujan ya. Dan buat kamu mungkin di hari Sabtu ini masih ada yang belum bangun atau lagi siap-siap mau jogging, boleh lah ya teman Pradu ya, karena memang udara juga lagi mendukung banget buat kamu jogging ya di pagi hari ini, mumpung hari libur juga teman Pradu. Menyapa teman Pradu yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, ada Bang Tenia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak Erna WP, Widi. Ini kalau mau lengkap nih boleh sih ya. Happy weekend buat semua. Sejuk, cuaca ini efek setelah hujan tadi malam. Betul, tadi malam tuh hujannya tuh enggak lama ya teman Pradu ya, tapi lumayan banyak bikin genangan juga sih tadi malam tuh ya. Ya lumayan lah, semoga siang-siang gitu kan ya, enak nih kalau hujan nih. Enak mau lagi libur juga enggak sih teman Pradu? Apa nih OTW? Biasalah Singkawang ja hari-hari. Ih, mantap sekali. Numpang kali Bang Teni, pengen juga rasanya ya balik hari. Lumayan capek juga sih kalau untuk aku yang tidak terbiasa ya teman Pradu ya, tapi kalau untuk Bang Teni sepertinya bolak-balik ya Pontianak Singkawang, Singkawang Pontianak ini udah hal yang biasa kayaknya nih ya. Makasih Bang Teni sudah bergabung dan menyapa di pagi hari ini juga ya. Gimana Bang? Tadi kalau pagi-pagi gitu sih harusnya lalu lintas masih aman ya Bang Teni ya. Ada siapa lagi nih? Oh, Pontianak Singkawang macam kakap ke Korem ja. Ah, sesebentar itu rasanya ya. Ini kakapnya kakap mana loh? Ini kakap ujung sih, lumayan gak sih kalau buat aku? Buat Erna sih itu lumayan ya teman produk, karena gak, memang gak biasa jalan jauh ya. Tapi kalau di mobil masih bisa lah kita tidur ya. Apalagi nih Bang Teni nih, aku baca chat yang lain dulu nih ya. Ada Linda yang bergabung, selamat pagi Erna, semoga aktivitasnya lancar. Minta lagu yang asik-asik aja di pagi hari. Wih, lagu yang asik-asik ya. Apa nih kira-kira lagu yang asik-asik nih? Nanti lah kita putarin nanti juga di jam 7 teman Pradu. Kita bakalan ada pilih lagu kamu, kamu bisa request sekalian ya. Mau lagu Indonesia, bisa lagu mancanegara juga bisa banget. Apalagi nih Bang Teni nih, Salon Seven dong itu aku, atau Pemuja Rahasia boleh. Nanti kita putarin ya Bang Teni ya. Apalagi nih Dinda. Oh, oke, okay. Apa nih Dinda bilang kalau misalnya pagi hari ini udah mulai-mulai menghayal ya. Ini baru tanggal 1 loh Dinda ya, kamu jangan berhayal berlebihan ya. Masih pagi juga pastinya ya. Apa? Kirim buat Bang Dipa, Bang Anwar, Bang Nopal, Kak Salma. Makasih. Oke Bang Teni, hati-hati di perjalanan ya. Buat teman Pradu juga yang nanti mau request-request bisa, atau mau berbagi informasi teman Pradu pagi hari ini, aktivitas kamu kayak Bang Teni tadi yang sudah menuju Singkawang saja pagi hari seperti ini ya. Atau kamu juga yang lagi siap-siap jogging, yang ada rute yang udah mulai ramai, boleh informasikan aja teman Pradu barengan sama Erna tentunya. Pagi hari ini Erna bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan beberapa rangkaian program acara, tentunya nanti bakal Erna hadirkan buat nemenin kamu di hari Sabtu ini. Ada yang rekomendasi film-film yang bagus teman Pradu yang bisa ditonton walaupun dari rumah saja, boleh kamu rekomendasikan aja teman Pradu. Nanti kita juga bakalan bahas beberapa series atau film yang bisa kamu nikmatin mumpung hari ini nanti malam ya, malam minggu. Semoga cuaca juga mendukung lah untuk aktivitas di malam minggu di luar ruangan. Oke deh, untuk menyemangati kamu teman Pradu ada lagu dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.
3: You are listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Masih buat teman Prodo dilansir dari rri.co.id Pontianak. Belakangan ini teman Prodo, jumlah pelaku UMKM di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif teman Prodo. Ini jadi kabar baik karena artinya makin banyak masyarakat yang berani memulai usaha ini menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Tapi di balik pertumbuhan yang menggembirakan itu ya, masih ada pekerjaan rumah yang gak bisa dianggap sepele. Salah satu tantangan terbesar adalah soal kualitas, mulai dari kualitas produk, kemasan, hingga kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas. Jumlah UMKM memang terus bertambah, tapi agar benar-benar bisa naik kelas dan menembus pasar nasional bahkan internasional, peningkatan kualitas harus jadi prioritas. Jadi bukan cuma soal banyaknya pelaku usaha, tapi juga bagaimana produk-produk lokal Kalbar ini mampu tampil lebih unggul dan punya daya saing yang kuat. Informasi berikutnya teman Prodo, semangat membawa nama daerah mulai terasa jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ teman Prodo tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Kuburaya secara resmi melepas kafilah yang akan berlaga di Kabupaten Kayong Utara. Menariknya seluruh camat sekabupaten Kuburaya turut hadir dalam prosesi pelepasan ini sebagai bentuk dukungan penuh kepada para peserta yang akan berkompetisi mewakili daerah. Kehadiran para camat bukan sekedar seremoni, tapi juga jadi simbol kekompakan pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan generasi Qur'ani. Harapannya seluruh peserta bisa tampil maksimal, menjaga sportivitas, serta mengharumkan nama Kabupaten Kuburaya di ajang MTQ tingkat provinsi. Dukungan moralnya seperti ini diharapkan mampu menambah semangat para kafilah untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan. Informasi terakhir teman Prodo, di balik adanya selembar kain tenun Kalimantan Barat, ada cerita panjang tentang ketekunan budaya dan mimpi yang berhasil menembus dunia. Salah satunya datang dari Songket Kurnia, usaha tenun yang dirintis Kurniati sejak tahun 1995. Berawal dari melestarikan songket sambas, kini juga mengembangkan tenun bermotif corak insang khas Pontianak yang menjadi identitas budaya Kalimantan Barat. Produk-produknya pun gak cuma dikenal dalam negeri, tapi juga menembus pasar internasional. Keberhasilan ini membuktikan kalau produk lokal punya peluang besar ya untuk bersaing secara global. Asalkan terus menjaga kualitas dan berani berinovasi, selain kain tenun, Songket Kurnia juga menghadirkan berbagai produk turunan seperti tas, shawl, kopiah, tanjak, hingga pakaian yang semakin memperluas pasar. Lewat konsisten dan kecintaan terhadap warisan budaya, tenun khas Kalbar ini bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tapi juga menjadi duta budaya Indonesia di mata dunia. Itu dia informasinya teman Prodo, silakan lansir dari rri.co.id Pontianak.
1: Dengerin Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
2: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
1: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
2: Tapi apa Dul?
1: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
2: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
1: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
2: Wih mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
1: Wih jelas lah Abdul nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.